Baik saja ya Ayah Bunda, nggak terasa sekarang sudah hari Jumat. Dan seperti biasa akan selalu temani Umay Ayah Bunda di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti di hari Jumat ini yang sangat cerah ini ya. Semoga bisa menambah semangat Ayah Bunda di pagi hari ini dengan Umay ya, akan menemani Ayah Bunda selama 3 jam ke depan. Dan jangan kemana-mana ya Bunda, tetap di 104,5 Mas FM dan selalu di Mas FM. Satu lagu untuk pembuka di Inspirasi Pagi hari ini Ayah Bunda dari Adera, Lebih Dari Indah.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Lagu dari Dewi Dewi Ayah Bunda berjudul Begitu Salah Begitu Benar yang Mars Jaya mau putarkan ya, spesial untuk Ayah Bunda di pagi hari ini untuk menghibur aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini gitu ya. Yang hari Jumat gitu ya Ayah Bunda, bentar lagi kita akan memasuki weekend. Mau kemana nih Ayah Bunda, kira-kira weekendnya Ayah Bunda itu ya, karena di bulan Mei ini banyak banget tanggal merah gitu ya. Apalagi kalau misalkan tanggal merah ini, siapa sih yang gak suka tanggal merah gitu ya Ayah Bunda. Selain anak-anak Ayah Bunda juga, Umay juga suka gitu ya tanggal merah. Karena juga kalau misalkan anak sekolah libur, Umay juga ikut libur gitu ya Ayah Bunda. Apakah sama gitu ya? Tapi kalau misalkan buat Ayah Bunda di tanggal merah ini masuk kerja gitu ya, Umay ucapkan selamat, semangat gitu ya Ayah Bunda, demi puan-puan rupiah gitu ya Ayah Bunda. Tapi harus tetap semangat. Di pagi hari ini Ayah Bunda kira-kira mau diputerin lagu apa? Boleh banget ya, langsung saja gabung di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang Ayah Bunda, karena Umay akan menemani Ayah Bunda sampai jam 10 nanti.

0: masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majoritinya.
2: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
3: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
4: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai mendorong pelaksanaan program makan gizi bergratis atau BGN atau MBG masuk ke lingkungan kampus dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai pengelola dapur. Langkah ini dilakukan agar kampus tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga ikut berperan dalam pengelolaan dan pengawasan program. BGN menilai kampus memiliki sumber daya, fasilitas dan tenaga ahli yang memadai untuk mengelola dapur MBG secara profesional. Selain memenuhi kebutuhan gizi mahasiswa, program ini juga diharapkan menjadi sarana edukasi, riset dan pengembangan inovasi pangan di lingkungan akademik.

0: Pemerintah Kota Malang mulai serius membenahi persoalan sampah yang selama ini banyak dikeluhkan warga, khususnya tempat pembuangan semesta sementara atau TPS di pinggir jalan. Salah satu titik prioritas adalah TPS Moharto yang direncanakan akan direlokasi karena dinilai sudah tidak direpresentatif dan sering memicu kemacetan serta bau tak sedap. Selain relokasi TPS Moharto, Pemkot juga menyiapkan penataan jadwal pengangkutan sampah agar tidak menumpuk pada jam sibuk. Pengangkutan ditargetkan dilakukan sebelum pukul 7 pagi atau setelah jam padat untuk mengurangi gangguan lalu lintas dan kenyamanan warga. Demikian News Flash pagi ini.
1: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Mas FM.
1: Mbak, pengen gak mudik, ta?
2: Mbak, kapan pulang?
1: Mbak, balik tanggal piro?
0: Udah waktunya mudik nih. Yuk siapin tiket mudik kamu dari sekarang dengan easybook.com, website dan aplikasi penjualan tiket bus, ferry, dan kereta api dengan jaminan aman dan nyaman. Pakai kode promo EBMASFM sekarang juga buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan 70%. Yuk, Rek, mudik bareng EasyBook.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Oke, dan yang terakhir nih, kalau misal ada musisi muda nih Mas ya di luar sana yang sekarang ini lagi berjuang, lagi mulai nih dari nol, apa pesan Mas Badai buat mereka?
1: Oke, buat teman-teman di sana yang sedang berjuang, pejuang hidup yang sedang ada di jalan atau ada yang sedang ngantor atau apapun keadaan kalian, ya saya sih hanya pesan bahwa hidup ini memang ya kadang tidak adil bagi kita gitu. Tapi yang harus kita ingat adalah ketika kita bekerja keras, ketika kita menyerahkan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan di dalam doa kepada Tuhan, itu pasti akan membuahkan hasil pada waktunya. Jadi jangan memaksakan segala sesuatu yang dihasilkan sebelum waktunya, karena kita akan kecewa. Nah, jadi untuk mencapai itu ya tetap semangat, tetap berkarya. Jangan selalu menjadikan omongan orang itu menjadi patokan hidup kita, karena bukan orang lain yang menghidupi kita, tapi kita sendiri yang harus mempertahankan hidup kita dengan cara bekerja keras. Tapi jangan lupa, jangan jadi orang egois gitu.
2: Weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

Ini ada band Naya Bunda yang Umay putarkan ya, berjudul Pemain Cinta di menit 50 menjauh dari pukul 7. Kira-kira ya Bunda di pagi hari ini lagi ngapain gitu ya? Buat Ayah Bunda yang lagi di perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan ya Ayah Bunda. Atau mungkin sekarang buat Ayah Bunda yang lagi santai-santainya, mungkin karena sekarang juga lagi santai gitu ya, hari Jumat gitu ya. Umay akan selalu menemani Ayah Bunda di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Kira-kira kalau misalkan Ayah Bunda di pagi hari ini mau diputri lagu, boleh banget ya langsung saja kabuan di WhatsApp Radio Mas FM ataupun di Instagram Radio Mas FM Ayah Bunda. Tapi di pagi hari ini sesuai dengan yang Umay share ya di WhatsApp Radio Mas FM ataupun di Instagram Radio Mas FM gitu ya, Umay pengen sharing gitu ya sama Ayah Bunda di pagi hari ini. Sekarang kan banyak gitu ya Ayah Bunda maraknya transportasi umum gitu ya, udah ada yang ojek sampai yang mobil, motor gitu ya, atau mungkin bis Trans Jatim gitu ya, sekarang sudah banyak sudah berkembang gitu ya Ayah Bunda, khususnya di Kota Malang sendiri gitu ya. Tapi Ayah Bunda ini tim transportasi umum atau transportasi pribadi gitu Ayah Bunda. Kira-kira Ayah Bunda pilih yang mana gitu ya? Kalau misalkan Umay ini tim transportasi pribadi gitu Ayah Bunda. Karena kenapa? Karena mungkin ya ada dua kemungkinan sih Ayah Bunda. Kalau misalkan Umay ya, yang pertama Umay ini kan rumahnya di Kabupaten Malang gitu ya Ayah Bunda. Aksesnya buat transportasi umum itu kayak udah jarang gitu ya Ayah Bunda di apa namanya di Kabupaten Malang. Ada sih tapi angkot gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak Trans Jatim gitu kayak susah gitu ya Ayah Bunda. Tapi kalau misalkan di Kota Malang tuh kan masih banyak ya, aksesnya tuh sangat mudah gitu ya. Dan ditambah lagi Umay tuh males menunggu gitu ya. Kayaknya kalau misalkan transportasi pribadi gitu kayak langsung wes gitu, langsung sampai tujuan gitu ya Ayah Bunda. Jadi kayak Umay tuh males nunggunya gitu kalau misalkan transportasi umum. Tapi kalau misalkan Ayah Bunda, tim mana nih Ayah Bunda? Tim transportasi umum atau transportasi pribadi? Boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-361-1045 atau bisa mau Instagram di @radiomasfm ya Ayah Bunda. Ini akan Umay putarkan gitu ya untuk menunggu gabungan dari WhatsApp Radio Mas FM dari Adele berjudul Someone Like You. Selamat mendengarkan.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
3: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
2: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
3: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anak.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Get it, Mom.

weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM. Domikado, Cie Duo Tigo.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini, ayah bunda di titik pertama terpantau di Jalan Kolonel Sugiono nomor 1 Margosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, tepatnya di Jalan Kebalen Wetan arah timur nih ayah bunda. Terlihat kondisi lalu lintas padat merayap gitu ya, yang didominasi gitu ya maksudnya oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 nih ayah bunda. Dimohon lebih berhati-hati bagi ayah bunda yang melintasi jalur ini karena kondisi jalannya cukup terbatas gitu ya ayah bunda. Dan kita beralih ke titik kedua di Jalan Galunggung nomor 58 Gading Kasri Kecamatan Kolojen Kota Malang, tepatnya di Jalan Galunggung arah selatan nih ayah bunda. Terlihat ya arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Buat ayah bunda tetap utamakan keselamatan dan jaga emosi ya saat berkendara, terutama di titik yang mengalami kepadatan ya. Demikian gitu ya ayah bunda informasi lalu lintas pagi hari ini. Semoga perjalanan ayah bunda tetap aman dan lancar sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears. Mas
1: FM. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan On Ears.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
4: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ya bunda lagi cari tempat seru buat quality time bareng keluarga. Yuk merapat ke HW Waterpark Malang ayah bunda karena lagi ada promo mega sale yang super hemat. Bayangin aja dari harga normal Rp120.000 sekarang cukup Rp70.000an aja ayah bunda udah bisa puas main seru wahana gitu ya ayah bunda, mulai dari yang santai sampai yang ekstrim. Cobain sensasi serunya tsunami dan New Maui Wave Rider, atau kalau mau santai bisa healing tipis-tipis di area jacuzzi ayah bunda. Promo ini berlaku sampai dari 1 sampai 31 Mei 2026 ya ayah bunda, dan bisa dinikmati setiap hari baik weekdays maupun weekend. Tiket bisa dibeli langsung di loket atau online gitu ya lewat website resmi Hawaii Waterpark Malang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan aja keluarga dan rasakan serunya promo gelia ini cuma 70 ribuan aja ayah bunda. Jangan sampai kelewatan ya, karena momen seru bareng keluarga itu gak bisa ditunda ayah bunda.

Halo ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makanannya dimasak pakai kecap yang rasanya juara. Nah siap-siap kosongin jadwal kamu karena bakal ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal ada di SM Baumi Carnival Malang pada tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang ya, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakal kamu dapetin. Gratis satu porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso atau tawali yang dicocol pakai kecap sedap. Bawa pulang satu goodie bag produk dan bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, Pesta Kuliner Kecap Sedap ini pas banget buat keluarga. Milenial sampai Gen Z, di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur nih ya, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu panel masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya pendaftarannya murah banget, cuma 100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celmek eksklusif kecap sedap. Yuk adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Seville Ghost. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Seville Ghost juga. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan langsung sama Guestar Nasional kesayangan kita semua, ada Hi-Fi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syadunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarin tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan mungkin si dia ya buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau bisa beli di

Radio Mals FM Malang di 0811-3611-045. Untuk informasi lebih lanjut ya terkait pesta kuliner kecap sedap, bisa menghubungi di 0811-307-807-96.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Lagi dari kayaknya ya Bunda berjudul Cantik yang Umay putarkan ya di menit kelima menjadi pukul 9 di Radio Mas FM di pagi hari ini gitu ya Ayah Bunda, yang artinya sudah jam ketiga Umay menemani aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini. Lagi apa Ayah Bunda di pagi hari ini? Mungkin di hari Jumat ini lagi santai-santainya gitu ya, atau mungkin Ayah Bunda akan lembur gitu ya besok di weekend gitu ya, maksudnya mengucapkan selamat semangat gitu ya Ayah Bunda. Dan mungkin di pagi hari ini untuk menemani semangat Ayah Bunda di pagi hari ini, boleh banget ya Ayah Bunda mau diputerin lagu apa, lagu manca atau Indo boleh banget gitu ya, atau mungkin mau menjawab sharingan Umay gitu ya di WhatsApp Radio Mas FM, kira-kira Ayah Bunda ini tim transportasi umum atau transportasi pribadi, boleh langsung ya di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM gitu ya Ayah Bunda. Dan juga Ayah Bunda bisa gabungan di streaming Radio Mas FM di masfm.id atau juga bisa melalui aplikasi On Ears.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di NIN 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pot. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

Masih bersama Umay yang benar di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Ini akan Umay bacakan ya, gabungan dari WhatsApp Radio Mas FM. Tadi Umay nanya ya, Ayah Bunda ini tim transportasi umum atau transportasi pribadi ini? Ini ada Bunda Lia gitu ya. Halo Bunda, gimana kabarnya di pagi hari ini? Kalau misalkan Bunda Lia ini adalah tim transportasi pribadi Kak Umay. Waduh, kenapa ini Bunda ya? Mungkin kalau misalkan transportasi pribadi ini enaknya bisa fleksibel gitu ya Bunda ya. Gak nunggu-nunggu gitu ya, jadi kayak langsung ke tujuan gitu ya. Biasanya kalau misalkan transportasi umum ini ada beberapa halte yang harus diberhenti gitu ya Ayah Bunda, dan nanti jadi di situ tuh kayak mengulur waktu gitu ya Bunda ya. Atau mungkin kalau misalkan Bunda tim transportasi pribadi ini karena gak suka ya nunggu gitu ya kayak Umay, kayaknya kalau misalkan nunggu tuh kayak bosen gitu ya, ditunggu tuh emang gak enak gitu ya, menunggu maksudnya, menunggu tuh emang gak enak ya Bunda ya. Nah kalau misalkan Bunda yang lain gimana nih, Ayah Bunda tim transportasi umum atau transportasi pribadi gitu ya Ayah Bunda, boleh sharing di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yo sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la.

Lagu dari Neno yang Bunda berjudul Sebatas Mimpi ya, yang Umay putarkan untuk menemani aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini biar nambah semangat gitu ya. Tapi Ayah Bunda, gak terasa ya sudah hampir 3 jam Umay menemani aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini. Semoga informasi-informasi yang Umay sampaikan bermanfaat dan lagu-lagu yang Umay putarkan bisa menghibur Ayah Bunda di pagi hari ini. Tapi tenang Ayah Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap stay dengerin Radio Mas FM, karena sampai nanti Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu spesial untuk Ayah Bunda. Dan nanti di jam 1 ada Ruang Nostalgia bersama Aini, dan dilanjut dengan Coffee Time bersama Daniel. Umay pamit dari ruang dengar Ayah Bunda ya, selalu jaga kesehatan Ayah Bunda, minum air putih yang cukup dan makanan yang sehat gitu ya Ayah Bunda. Karena kalau misalkan yang jaga kesehatan, kalau misalkan bukan kita, siapa lagi gitu ya Ayah Bunda. Umay pamit dari ruang dengar Ayah Bunda, dan selalu dengarkan Inspirasi Pagi dari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 10 pagi. Umay pamit dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

0: Мазафем.
1: Powerking push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Ayah bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali.

terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam enggak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas, cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya,
1: oh,
2: bikin
1: ya?
2: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah
1: keren.
3: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Halo ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap concert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di pesta kuliner kecap sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811 3078 0796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811 3611 045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM.

0: Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Power Geng Push!
2: Jom, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun, dan kapanpun.

Halo ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang, tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di pesta kuliner kecap sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-30780796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM.

Anda harus tahu. Ayah Bunda adalah guru pertama bagi anak belajar segala sesuatu. Semua kebiasaan baik yang Ayah Bunda tanamkan sejak anak masih kecil akan dibawa hingga nanti kelak ia tumbuh dewasa. Begitu pula dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang secara tidak sengaja Ayah Bunda contohkan bisa jadi dicontoh juga oleh anak dan menjadi sifat sampai ia dewasa. Salah satu kebiasaan baik yang sangat bermanfaat yang perlu sekali Ayah Bunda ajarkan kepada anak yaitu menabung sejak dini. Meski kelihatannya mustahil karena anak masih terlalu kecil untuk mengerti, Ayah Bunda bisa mengajarkan mereka secara bertahap dengan mengenalkan apa itu uang dan apa manfaatnya. Kenalkan anak dengan uang seperti dari warnanya, bentuk, dan juga nominalnya. Jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak ya, Ayah Bunda. Akan lebih menyenangkan lagi jika Ayah Bunda bisa mengenalkan dengan metode bermain supaya anak lebih enjoy dan tidak merasa terbebani. Libatkan anak dalam setiap hal kecil yang Ayah Bunda lakukan, seperti di saat Ayah Bunda pergi menabung ke bank atau saat berbelanja. Lalu, Ayah Bunda bisa mulai dengan praktiknya. Beri anak celengan dan rutinlah memberinya uang untuk dimasukkan ke dalam celengan. Beri penanaman kepada anak apa itu menabung, apa manfaatnya, dan apa tujuannya. Beri tantangan kepada anak untuk membeli barang yang ia inginkan dari hasil menabung. Latih anak untuk mengerjakan sesuatu selain kewajibannya. Jika ia berhasil melakukannya, beri ia upah dan kenalkan bahwa Ayah Bunda mendapatkan uang juga dari hasil bekerja. Supaya anak paham mendapatkan uang itu tidaklah mudah, jadi ia perlu menggunakannya dengan baik.

0: Kedelai kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Bunda, kita dari Koyak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Мас ФМ. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: So, two of them went back home. But then, rainy season starts to appear. Musim hujan, which means that food is starting to become less and less easier to find. One day, Kanjil is starving because he doesn't have food to prepare. So he went to Semut's home. Knock, knock, knock! Knock, knock, knock! Come on!
2: Oh, hey there! Kanjil, I didn't expect you here! Why are you here?
1: Oh, Semut, I'm so hungry, Semut! I don't have food to eat, Semut. Please, I need food, Semut.
2: Oh no! Okay, here you go, Kanjil. Some foods. But remember, next time you should never be lazy and focus on your work.
1: Wow! Terima kasih. Thank you very much. Okay, lain kali I shall never be lazy and focus on my work. So, everyone, ladies and gentlemen, moral kisah hari ini itu kita tidak boleh menjadi malas. Kita harus menjadi semangat sehari-hari dan menjadi mandiri. Is that right? Betul. Everyone, never be lazy. So everyone, thank you all for listening. My name is Dominic Apple. And see you next time.
0: Pesan untuk ayah bunda.
3: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya. Perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: home.
1: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Nah, dalam perkembangan anak itu ada nggak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
3: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja, sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang nggak boleh untuk disentuh, memang nggak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana, karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di foto booth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap concert yang dimeriahkan langsung sama guest star nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di pesta kuliner kecap sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-307-807-96. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu.

0: Bunda harus tahu. Beberapa penelitian menyebutkan kalau mengatur keuangan keluarga yang paling baik adalah dengan cara menghindari hutang. Karena tagihan dan kewajiban membayar hutang bisa menjadi beban yang membuat keuangan rumah tangga jadi tidak stabil dan juga terganggu. Nah, akan tetapi, bila ayah bunda terpaksa untuk berhutang, lebih baik berhutang untuk kebutuhan pokok yang tidak bisa dipenuhi dalam jangka waktu yang dekat. Misalnya, cicilan rumah. Nah, untuk kebutuhan yang lain, sebaiknya dihindari ya, ayah bunda. Sebisa mungkin, ayah bunda harus memastikan kalau kewajiban membayar hutang tidak lebih dari 30% dari penghasilan yang ayah bunda miliki.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
4: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

Siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang, tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photo booth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap concert yang dimeriahkan langsung sama guest star nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-30780796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang ya Bunda. Kembali hadir ya bersama dengan Aini di sini di Ruang Nostalgia Radio Mas FM di hari Jumat 8 Mei 2026. Bagaimana nih kabarnya di siang yang terik ini Ayah Bunda? Semoga semuanya sehat dan juga bersemangat ya menjalani aktivitas di hari Jumat ini. Tentunya sebelum kita menyambut weekend besok ya, jadi kita harus tetap menjalani hari ini dengan semangat, dengan senyuman juga tentunya ya. Ditemani sama Aini di sini Ayah Bunda di siang hari ini ya, selama 3 jam ke depan menemani Ayah Bunda dengan informasi yang menarik dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai awal 2000-an. Dan tentunya di jam 2 siang nanti Aini akan ngobrol-ngobrol ya, ada ngobrol santai bersama dengan Hawaii Group Malang. Jadi apa ya yang akan Aini bahas? Stay tune terus tetap di sini sama Aini di Ruang Nostalgia sampai jam 4 sore nanti.
1: Siap? 1, 2, 3,

0: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yaud sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

105.5 Mas FM Radio, keluarga Anda, bersama dengan Aini Ayah Bunda di siang hari ini ya, menemani Ayah Bunda sampai jam 4 sore nanti. Hari Jumat, kata orang ini hari yang pendek Ayah Bunda ya, tapi Aini bikin panjang kok hari ini dengan informasi yang menarik dan juga lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai awal 2000-an. Jadi siang hari ini Aini mau ngajakin Ayah Bunda nostalgia lagi ya. Nostalgia, kita balik ke era 90 sampai awal 2000-an gitu. Kira-kira ada cerita apa nih di era-era itu Ayah Bunda? Boleh Ayah Bunda sharing sama Aini di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045. Yang mau request lagu juga boleh, request lagu ataupun titip salam ataupun menyapa Aini juga boleh ya. Kita ngobrol di WhatsApp dan nantinya akan Aini bacakan. So stay tune terus Ayah Bunda, jangan kemana-mana, tetap di Radio Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua inginku.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda, bersama dengan Aini Ayah Bunda di Ruang Nostalgia siang hari ini ya. Dan buat Ayah Bunda yang lagi di jalan, tetap hati-hati. Yang lagi kerja juga semangat. Dan yang lagi rebahan, jangan sampai kebablasan tidur nih ya Ayah Bunda. Dan untuk siang hari ini, Aini mau ngajakin Ayah Bunda ngobrolin tentang kehidupan sehari-hari nih. Pernah gak sih Ayah Bunda ketemu orang yang kalau diajak ngobrol tuh muter-muter gitu ya? Ditanya A, jawabnya ini sampai ke Z gitu. Dikasih pilihan malah makin bingung. Biasanya sesimpel mau makan apa hari ini. Nah ini jawabannya terserah gitu ya, bebas mau apa. Cuman kalau dikasih pilihan gak mau, jadinya kita juga bingung gitu ya mau makan apa. Nah apakah orang seperti ini adalah teman Ayah Bunda sendiri atau mungkin diri Ayah Bunda sendiri gitu. Jadi siang hari ini mau tanya ya, kira-kira ngadepin orang bingung itu harus sabar atau justru harus tegas sih Ayah Bunda? Yang punya cerita boleh ya sharing sama Aini di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045. Aini temenin di sini dengan lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai awal 2000-an, spesial untuk Ayah Bunda semuanya.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Power geng, push!
2: Jong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru benar.
1: Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
1: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.

Halo ya Bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makanannya dimasak pakai kecap yang rasanya juara. Nah siap-siap, kosongin jadwal ya Bunda, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu pesta kuliner kecap sedap yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan Mocha. Tentunya acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Nah kalian wajib banget dateng, karena cuma dengan tiket seharga Rp15.000 aja, Rp30.000 aja, kamu udah bisa ya dapetin banyak banget untungnya. Dengerin benefit yang bakal ayah bunda dapetin. Yang pertama, gratis satu porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Yang kedua, dapat satu porsi cemilan sedap. Bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Bisa juga bawa pulang satu goodie bag produk. Dan bisa seru-seruan foto di foto booth bareng bestie atau keluarga. Kalau kurang meriah, tenang ayah bunda ya. Pesta kuliner kecap sedap ini pas banget buat keluarga milenial sampai dengan Gen Z, karena di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes. Nah buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru bareng dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng pas satu partner masakmu, karena satu tim ini isinya 2 orang dan biaya daftarnya gratis, murah ya. Cuma 100.000 per tim, dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya plus 2 calemek eksklusif kecap sedap. Yuk adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin langsung sama Chef Vilgus. Dan enggak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Vilgus. Dan yang paling tunggu-tunggu, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayang kita semua, ada Hi-Fi dan juga Mocha. Wah, kebayang ya syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarin tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan di pesta kuliner kecap sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya. Beli tiketnya segera di loket.com atau bisa beli di Radio Mas FM di 0811-3611-045. Atau mungkin informasi lebih lanjut ya terkait pesta kuliner kecap sedap, bisa langsung chat di 0811-3011-045 07 8 0 7 9 6.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide di

0: percaya.
1: Ayah Bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu.

0: apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
7: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Bong yang Sombong. Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
8: Halo lembut,
7: ejeknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
8: Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau? Kruk, kruk, kruk, nyom, nyom.
7: Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
8: Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih.
7: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. Awas! Teriak Hara. Tapi terlambat.
8: Bruk.
7: Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
8: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong.
7: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Sesuai dengan janji Aini siang tadi, Ayah Bunda ya, di jam 2 siang ini akan ada ngobrol santai bersama dengan Hawaii Group Malang terkait promo mereka nih, Ayah Bunda ya. Dan sudah bersama dengan Aini ada Kak Della dan Kak Z sebagai digital marketing. Akan Aini sapa terlebih dahulu. Halo Kak.
1: Halo.
0: Halo, bagaimana? Baik, kabar baik. Kakak ini bagaimana kabarnya siang hari ini?
2: Iya, baik juga.
0: Baik juga ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol ya, lebih lanjut terkait Hawaii Group, lebih tepatnya juga tentang Hawaii Waterpark Malang. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh nih menyapa para pendengar Radio Mas FM dan juga sambil berkenalan nih, Kak.
2: Oke, dari aku dulu kali ya.
0: Boleh.
2: Oke, selamat siang untuk para pendengar Mas FM. Salam kenal, aku Z. Aku dari tim digital marketing dari Hawaii Group.
0: Oke.
1: Halo pendengar setia Mas FM. Ini aku Della, juga digital marketingnya di Hawaii Group.
0: Oke, kita sebelumnya juga udah pernah ngobrol-ngobrol ya Kak ya.
2: Iya benar. Iya,
0: kali ini kita ketemu lagi nih Ayah Bunda. Oke, mungkin boleh nih kita menjelaskan dulu tentang Hawaii Group ini apa sih Kak ya.
2: Oke, boleh, siapa ini? Aku dulu.
0: Tujuh-tujukan ya.
2: Oke, jadi untuk Hawaii Group sendiri, ini adalah salah satu tempat wisata yang ada basicnya di Malang.
0: Oke.
2: Jadi ini kita emang menghadirkan untuk tempat wisata yang ada di Malang, jadi enggak hanya itu-itu aja. Karena di Malang pun sepertinya belum ada tempat wisata yang seperti ini. Jadi di Hawaii Group ini ada 3 tempat. Ada Hawaii Waterpark Malang, ini salah satu waterpark yang ada di Malang dan ini juga terbesar di Jawa Timur. Lalu ada Malang Smart Arena, ini salah satu playground indoor terbesar juga di Jawa Timur. Lalu ada Malang Night Paradise, ini adalah Taman Lampion juga yang ada di Malang. Dan ada satu lagi aku lupa, ada Museum Edukasi yaitu Museum Ganesha yang bisa dikunjungi untuk kita belajar tentang topeng dan wayang yang ada di seluruh Indonesia.
0: Oke, berarti ada 4 ya Kak ya.
2: Betul.
0: Air-airannya ada, terus juga games ya Malang Smart Arena,
2: yes,
0: ini
2: games.
0: Dan yang ketiga tadi ada apa Kak?
2: Malang Night Paradise.
0: Malang Night Paradise ini yang lebih mungkin buat para bunda-bunda yang suka foto-foto ya, lampion-lampion gitu ya. Dan yang terakhir ada museum. Jadi semuanya betul, ada di Hawaii Group ini.
2: Lengkap Kak.
0: Lengkap kita, gitu yes ya. Dan spesial ya Bunda untuk segmen kali ini ya, kita akan membahas tentang Hawaii Waterpark Malang. Tadi udah dikasih tahu kalau ini adalah salah satu waterpark terbesar di Jawa Timur ya Kak ya.
2: Betul.
0: Karena memang ini pernah ke sana kebetulan ya.
2: Wow.
0: Dan juga untuk apa ya, experience baru buat Aini karena memang untuk permainan airnya nggak cuma kolam renang aja tapi banyak seluncurannya yang tinggi-tinggi yang munyer-munyer gitu, banyak ya Kak ya,
2: banyak ekstrim juga sih.
0: Oke, seperti
1: pastinya
0: itu.
1: Pastinya kalau ke Hawaii Waterpark itu ketagihan sih Kak.
0: Benar-benar.
1: Mungkin cuma sekali aja ya.
2: Pasti bisa datang berkali-kali.
0: Betul, ini aja lagi cari tanggal ini buat datang ke sana lagi gitu ya. Karena memang ketagihan kalau ini sendiri. Oke, dan ngomong-ngomong juga ada promo ya, Mega Sale dari
2: betul
0: Hawaii Waterpark Malang.
1: Betul-betul.
0: Ini promo apa sih Kak, promo ini tuh?
1: Nah, kita itu punya promo spesial nih Kak di bulan Mei. Jadi buat para wisatawan tuh kan biasanya ke sini Mei banyak tanggal merah tuh Kak.
0: Benar-benar.
1: Nah, kita kasih fasilitas nih biar bisa liburan ke Kota Malang khususnya di Hawaii Group. Nah, Hawaii Waterpark sendiri ini lagi promo 70.000 Kak.
0: Oke.
1: Harga awalnya tuh kita 120 Kak, harga awalnya kita itu. Jadi diskonnya hampir di 50.000. Sayang banget tuh kalau nggak kesini karena yang 50.000 bisa digunakan untuk jajan yang lainnya.
0: Betul.
1: Kan lebih hemat emang.
0: Oke, dengan harga 70.000 udah bisa nikmatin Hawaii Waterpark Malang ini ya.
1: Iya.
0: Oke nih, dan promo ini berlaku sampai kapan nih Kak, apakah hanya bulan Mei aja atau gimana nih?
1: Iya nih Kak, promonya itu berlaku mulai awal Mei kemarin sampai 31 Mei.
0: Okay.
1: Itu berlaku juga di weekend dan weekday. Tanggal merah juga tetap promonya kita samain semua nih Kak.
0: Oke, menarik sekali Ayah Bunda ya. Jadi cukup dengan 20.000 aja sudah bisa main-main di Hawaii Waterpark Malang.
1: Iya,
0: nah, kira-kira karena harga normalnya 120, 70.000 ini ada kayak ketentuannya khusus enggak sih Kak, atau mungkin bisa main sepuasnya gitu?
2: Jadi untuk yang promo 70.000 ini emang dari kita tanpa syarat dan ketentuan kak.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi kakak untuk seluruh nanti para pengunjung yang datang ke sana, kalau mau beli tinggal beli bisa lewat offline, itu lewat langsung beli di loket Hawaii Terpak Malang, atau lewat online kami di website resmi kami at hawaiigroup.id/tiket gitu. Jadi kita tanpa syarat dan ketentuan, mau beli satu tiket bisa, mau beli banyak tiket bisa. Nah
1: banyak juga. Ini ada potongannya juga gak nih kira-kira?
0: Ada dong.
2: Okay. Jadi kalau misalnya minimal di 10 orang nih, di 10 orang kalau kakaknya reservasi ke nomor hotline kami itu dapat potongan 5.000. Jadi dari harga 70.000 jadi cuma 65 per tiket gitu.
1: Oke, minimal jadi, di 10 tiket ya.
2: 10 tiket itu kalau misalnya lebih akan lebih banyak potongan lagi. Misal di 30 orang, di 30 tiket akan dapat potongan sampai di 10.000.
1: Oke. Jadi rombongan cocok sekali nih ya.
2: Betul.
1: Kalau mau main-main di Hawaii Waterpark Malang, karena juga ini masih banyak tanggal merahnya ya kak ya.
2: Banyak
1: ini
2: lihat. Banget.
1: Betul
2: banyak banget.
1: Betul. Jadi bisa di guna ini waktu liburnya ayah bunda untuk main-main di Hawaii Waterpark Malang. Dan tentunya nanti kita di segmen 2 bahas tentang ini ya kak ya, untuk wahananya gitu ya dan fasilitasnya.
0: Boleh.
1: Gitu.
0: Boleh.
1: Ya.
2: Ini yang seru.
1: Betul, karena itu yang bikin ketagihan.
2: Yes,
1: gitu ya kak.
2: Benar.
1: Ya. Oke, okay. Dan mungkin buat ayah bunda yang ada pertanyaan ya terkait Hawaii Waterpark Malang atau mungkin Hawaii Group nih, boleh ya gabungan aja di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611 045.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1. Kirim.

0: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yaud sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Segmen kedua ya Bunda ya, bersama dengan Hawaii Waterpark Malang, bersama dengan Kak Della dan Kak Z dari digital marketing dari Hawaii Group. Dan tadi udah ngobrol-ngobrolin tentang promo mereka nih ya Kak ya, tadi ya tentang di harga Rp70.000 untuk spesial di bulan Mei ini. Dari ini sudah ada yang nanya nih Kak, memang kalau yang promo-promo ini cepet ya para bunda-bunda nih ya.
1: Banyak yang nanya pasti ya.
0: Betul, ini dari Bunda Reni. Aku udah lama pengen coba Hawaii tapi belum sempet. Nah promo ini bisa mendadak beli pas hari enggak ya? Pas hari H enggak ya gitu. Bisa mendadak beli di hari H.
1: Jadi kalau untuk tiketnya yang promo Rp70.000 ini bisa beli dadakan kok. Jadi kalau beli dadakan, saran dari kami itu langsung ke loket Hawaii Waterpark Malang aja. Karena kalau beli online tuh ada maksimalnya H-1 pembelian. Jadi gak bisa, kalau di online tuh gak bisa waktu hari H beli, dipakai waktu hari H gak bisa gitu. Jadi saran aku mending untuk Bunda Reni tadi ya, mending langsung ke loket Hawaii Waterpark Malang aja, langsung beli di sana.
0: Oke, ada kayak kunci-kuncinya enggak nih Kak? Harus ngomong apa gitu?
2: Enggak ada
1: kok. Ya. Jadi tinggal beli aja langsung kita kasih harga Rp70.000.
0: Gitu. Oke, itu dia Bunda Reni ya, bisa untuk beli mendadak langsung aja ke loket, tapi kalau online enggak bisa ya Kak ya.
1: Benar.
0: Karena ada keterbatasan waktunya nih. Oke, ini dari Bunda Ida. Kalau bawa anak kecil ada area khusus anak-anak juga enggak di Hawaii? Oke, terkait wahana ya ini berarti ya.
2: Untuk anak-anak di Hawaii Waterpark itu kita pakai tinggi badan ya Bunda ya. Jadi untuk tinggi di atas 85 cm itu udah dikenakan tiket full. Kalau di bawah 85 cm itu gratis Kak. Dan untuk areanya kita itu untuk anak-anak juga kids friendly dong. Kita punya area water house. Jadi itu kayak semacam playground tapi di air ya Kak Zia.
1: Benar.
2: Ada kolam untuk anak-anaknya juga aman.
1: Dan di waterhouse sendiri itu ada tangki untuk air yang besar itu, jadi anak-anak pasti seneng main di sana.
0: Ini yang ada seluncuran yang kecil-kecil itu ya Kak ya?
2: Betul, water boom itu.
1: Anak kecil juga juga cocok. Terus ada juga kolam yang emang buat anak-anak kecil main-main air aja, itu juga ada.
2: Juga gitu. Ada.
1: Terus juga ada playground yang untuk yang kering, itu juga ada.
0: Oke. Jadi lengkap ada. Yang untuk yang basah dan yang kering nih Kak
1: yes,
0: ya.
1: Benar.
0: Tapi untuk kalau anak-anak ya pasti juga harus pemantauan dari orang tua ya.
2: Betul. Benar. Meskipun kita ada lifeguard, tapi kan nggak bisa memantau terus.
0: Betul.
2: Ya. Nah, harus ada pendampingan orang tua.
0: Oke, itu dia. Jadi bisa ya Bunda Ida ya, tapi tentunya dengan pantauan orang tua. Oke, dan saat ini mungkin ada berapa wahana nih Kak di Hawaii Waterpark Malang?
1: Kalau wahana di Hawaii Waterpark Malang sendiri ada 14 wahana.
0: Oke, 14 wahana. Dan yang paling banyak dicari pengunjung ini yang mana nih?
2: Tsunami, betul kan Kak? Tsunami.
1: Itu yang paling top tier ya kalau di Hawaii ya. Tapi juga ada banyak yang dicari, itu salah satunya ada jet coaster. Jet coaster ini wahana tertinggi di Jawa Timur. Kalau kakaknya udah pernah main ke sana, itu pasti jerit-jerit sih di sana. Terus sama wahana yang baru kita renovasi yaitu Maui Wave Rider.
0: Maui Wave Rider.
1: Yes.
0: Oke, dan yang paling tadi yang pertama sendiri ada tsunami ya Kak ya?
2: Tsunami.
0: Ini tsunami dalam satu hari ada berapa Kak? Ada 3 kalau enggak salah ya?
1: Yes, ada 3 sesi.
0: Itu waktu itu ini ikut semua sih, semua jamnya.
1: Semua.
0: Betul.
1: Enggak capek Kak. Aku aja capek ikut
0: enggak
1: semua
0: sih.
1: Sesi.
0: Seru karena.
1: Seru ya. Jadi kalau di tsunami itu ada 3 sesi, jam 11 sesi 1, sesi 2 setengah 2, sesi 3 di jam 4 sore.
0: Oke. Dan ini yang lagi baru ada Maui Wave Rider ini ya. Oke, kalau yang ini wahana apa nih Kak?
1: Kalau Maui Wave Rider sendiri itu sebenarnya ketika dibuat itu, ini kita terinspirasi gabungan dari wahana tsunami yang ombak gede sama wahana Lazy River. Lazy River ini kan kalau di Lazy Rivernya sendiri itu kan cuman mengapung aja. Nah itu kita gabungin dan sekarang jadilah Maui Wave Rider dengan ombak yang sekarang besar banget gitu. Sekarang kalau dulu levelnya masih biasa ya Kak ya, sekarang kita ganti levelnya ke ekstrim.
0: Oke.
1: Gitu, jadi ombaknya lebih besar, jadi lebih terguling-guling di wahana itu.
0: Oke, gitu. Berarti ini bedanya dengan yang tsunami gimana nih Kak?
1: Kalau tsunami kan lebih besar nih Kak. Kalau ini tracknya itu kita samakan sama wahana Lazy River itu.
0: Oke.
1: Gitu, jadi dia akan mengelilingi area yang ada di Maui Wave Rider.
2: Oke. Iya betul. Dan enak banget tuh kak, bisa main sepuasnya juga di Maui Wave Rider. Jadi kita ada sesinya juga kak. Jadi kolamnya itu nggak langsung buka dari pagi sampai sore kak. Sesinya jam berapa aja nih kak Zi?
1: Kalau sesinya ada dua kalau Maui ini kak. Dari jam 9:30 sampai jam 11. Karena nanti jam 11-nya nyambung ke Wahana Tsunami. Terus nanti dibuka lagi di jam 2 sampai jam 4 sore.
0: Oke. Jadi ada jam-jamnya nih kak ya.
2: Iya, ada jam-jamnya.
0: Yang tadi Tsunami sama yang Maui Wave Rider. Oke, itu dia ayah bunda ya. Dan tadi juga udah dikasih tahu nih tentang wahana untuk anak-anak ya kak ya. Nah kira-kira ada gak sih area santai untuk keluarga gitu?
2: Ada kak, kita itu setiap spot itu ada gazebo ya kak ya. Jadi kalau sama kakek neneknya bisa banget diajak ke sini, atau kakek neneknya juga bisa ngikutin cucu-cucunya juga duduk-duduk di kolamnya kita yang santai-santai. Dan untuk kakek neneknya yang di atas 60 tahun itu kita ada gratis ya kak Zia.
1: Betul. Asal bisa bawa KTP ya.
2: KTP aja.
0: Okay.
2: Tinggal tunjukin KTP aja, nanti ke kasir itu langsung bisa dapat free satu tiket, bisa ngajak kakek neneknya udah free.
0: Okay, menarik sekali nih ya. Berarti di atas 60 tahun tadi ya?
2: Di atas 60 tahun.
0: Okay. Dan kira-kira untuk yang gazebo ini ada syaratnya nggak nih kak? Atau ada tambahan biaya atau gimana nih?
1: Kalau gazebo ini juga salah satu fasilitas kita sih kak. Jadi kalau gazebo ini kita nggak bisa reservasi, jadi cepet-cepetan aja datang ke sana. Kalau memang masih ada ya beruntung. Kalau udah full biasanya udah gak kebagian gitu. Tapi kalau misalnya dari gazebo sendiri udah full, para pengunjung ini kalau misalnya mau santai-santai juga bisa di area food court kami. Jadi masih bisa makan-makan di sana kayak gitu.
0: Okay, jadi juga cocok nih ya untuk datang bareng sama teman-teman atau keluarga gitu ya kak ya.
1: Bener.
0: Karena spot-spotnya juga banyak. Ada yang ekstrim, ada yang santai, dan juga ada yang kids friendly tentunya.
2: Betul.
0: Okay. Dan kira-kira momen terbaik nih kak datang ke Hawa ini pagi, siang, atau sore nih kira-kira?
2: Kalau dari aku dulu nih ya kak. Aku itu tim orang yang gak mau rugi kak nih kak. Jadi itu aku kalau ke Hawaii sama kayak orang-orang pas visit itu di jam 9 ya kak kita bukanya ya, kita buka jam 9 dan nanti pulangnya di jam 5 sore. Jadi mulai pagi sampai tutup itu langsung ada di Hawaii Waterpark. Karena nanti bisa cobain semua wahananya dan pastinya harus kesini pas weekend kak. Karena pas weekend itu kita ada special show-nya mandi busa terbesar seluruh Indonesia nih.
1: Kalau dari aku sebenarnya sama juga sih kak ya. Cuman dari kalau saran aku datang dari jam 10. Dari jam 10 udah datang ke sana itu udah langsung bisa nikmatin semua wahana. Dari weekend juga dari aku juga datangnya mending weekend. Karena di weekend sekalian dapat show sama mandi busanya itu sih. Jadi kalau ke sana weekend itu full kegiatan gitu Kak. Jadi aman banget sih main ke sana waktu weekend.
0: Oke, jadi dengan harga 70.000 nih kak ya, udah bisa nikmatin seluruh wahana. Dan tentunya kalau weekend ada show-show spesial nih ya yang udah disebutin tadi. Ada mandi busa dan apa nih kak satunya?
1: Sama show
0: ya. Oke, jadi seru sekali nih ayah bunda, barangkali di libur minggu depan ya, di tanggal 14-15 nih yang paling deket ya kak ya. Mungkin long weekend lagi setelah kemarin long weekend gitu. Kira-kira belum ada kegiatan, mungkin bisa datang ke Hawaii Waterpark Malang. Karena lagi ada promo juga ya, full di bulan Mei di harga Rp70.000. Dan masih ada segmen 3 yang karena ini bahas ya bersama dengan Kak Zi dan Kak Della. Barangkali ayah bunda ada pertanyaan terkait Hawaii Waterpark Malang ataupun Hawaii Group, bisa langsungan aja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611 045.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Segmen terakhir Raya Bunda ya, bersama dengan Hawaii Waterpark Malang. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Kak ya. Yang pertama, ada Bunda Linda. Ini terkait New Maui Wave Rider. Ini aman gak ya buat pemula dan yang belum pernah coba wahana ekstrim dan gak bisa renang? Ini gimana nih Kak kira-kira?
1: Oke, untuk Bunda Linda ya ini ya. Jadi untuk di wahana Maui Wave Rider sendiri itu kita sebenarnya ada peraturan baru Kak, karena kita kan sekarang levelnya udah ekstrim nih. Itu untuk yang tinggi badan di bawah 140 udah gak bisa main di wahana itu sih. Sebenarnya bisa, cuman harus dalam pengawasan juga, karena kan biasanya yang segitu tuh di anak kecil ya, itu biasanya harus dalam pengawasan orang tua. Nah untuk para orang-orang dewasa nih yang mau nyoba tapi nggak bisa berenang, itu sebenarnya masih aman, karena kita masih di wahana Maui Wave Rider ini masih dipakein pelampung Kak.
0: Okay.
1: Pelampung pakai ban gitu. Nah nanti ketika mau main di sana itu dari lifeguard kami itu akan mengarahkan. Jadi caranya gimana di sana biar aman terombang-ambing sama ombaknya dan biar enggak kebolak-balik di sana gitu. Jadi dari aku sendiri itu untuk yang belum bisa berenang atau apapun itu masih aman kok.
0: Okay.
1: Dan bisa main di wahana Maui Wave Rider.
0: Jadi jangan khawatir ya buat Bunda Linda ini, karena ada panduannya ya Kak ya, awal-awal ya sebelum masuk. Jadi enggak dibiarin gitu aja ya Kak ya tentunya ya. Oke, seperti itu aja. Bunda Linda. Ini selanjutnya dari Bunda Indah. Tadi Bunda Linda, ini Bunda Indah. Kalau di dalam Hawaii ada penyewaan locker enggak? Terus untuk food court-nya gimana Kak? Apa boleh bawa bekal? Ini emang bunda-bunda kan suka bawa bekal nih.
2: Iya. Nah untuk bawa bekal sebenarnya boleh banget kok Kak, bawa bekal itu. Jadi nanti bisa banget bawa bekal di kota makan, dan nanti bawa minuman juga boleh, tapi di dalam tumbler.
0: Okay.
2: Untuk makanan bekalnya nanti itu bisa dititipkan di area lobby kita Kak. Jadi sebelum masuk itu kan kita ada larangan nih, emang gak boleh bawa makanan dan minuman dari luar. Tapi kalau dimakan di area lobby bisa banget. Jadi nanti makanannya dititipkan. Terus pas kakaknya atau bundanya ini mau makan siang, bisa tuh ke lobby lagi ambil makannya yang udah dititipkan di kita, terus dimakan di situ. Jadi emang tips biar lebih hemat juga gitu sih Kak.
0: Okay.
2: Boleh kok.
0: Tapi juga ada food court ya Kak.
2: Ada food court-nya.
0: Ya?
2: Food court-nya harganya mulai 20 ribuan aja kok Kak. Okay. Dan udah pastinya enak-enak karena itu franchise Kak. Jadi juga enak-enak kok makanannya, dijamin.
0: Dan luas juga kalau ini lihat ya.
2: Luas banget.
0: Jadi jangan khawatir, luas dan ada dua enggak sih Kak ya food court-nya ya?
1: Iya, ada dua gitu. Sama ada beberapa drink court kami yang di dekat wahana-wahana gitu. Jadi kalau mau beli minum enggak perlu jauh-jauh ke food court. Gitu.
0: Oke, jadi aman, Bunda enggak bakal kelaperan di sini ya. Yes. Oke, selanjutnya dari Bunda Sita, ini dari luar Malang. Pengen banget liburan ke Hawaii, kira-kira paling enak dateng jam berapa? Oke, mungkin ini sekalian sama pertanyaan ini juga ada nih Kak ya, terkait tips menikmati Hawaii biar puas main seharian.
1: Oke,
2: untuk tips dari aku dulu nih Kak.
0: Boleh.
2: Pastinya jangan lupa ini, bawa handuk, bawa perlengkapan-perlengkapannya itu biar gak ada yang beli toh Kak, yang di Hawaii pastinya lebih hemat nih tipsnya. Jangan lupa bawa botol minum juga biar gak dehidrasi. Terus nanti bisa datangnya itu di jam 9 atau jam 10 udah bisa datang Kak. Terus langsung aja cobain wahana yang mau pengen dimainin dulu biar gak antri. Jadinya kalau gak antri kan enak tuh, bisa lebih leluasa untuk mainnya. Terus kalau seperti kakaknya nih Kak, suka banget main tsunami, bisa tuh main sampai 3 kali Kak. Jadi dipuas-puasin main wahana yang emang dipengenin sih Kak. Jadi agak puas semua, terus langsung cobain wahana-wahana yang pastinya Maui Wave Rider harus dicobain sama jet coaster itu Kak.
0: Oke, itu dia. Ini dari Kak Della, dan mungkin ada tips nih dari Kak Zi.
2: Apa tuh Kak Zi?
1: Kalau tips dari aku, tenang aja, nggak perlu harus bawa cash ya, karena di sana sudah bisa pakai kris. Jadi untuk kalau mau beli apapun itu sudah bisa dan aman juga semua pakai kris. Untuk sinyalnya juga aman kok ya, jadi nggak perlu takut gitu. Itu aja sih, Kak.
0: Oke, jadi untuk persiapan kalau dari Kak Della juga harus lebih prepare ya, yes, terkait prepare dari baju ganti, mungkin handuk. Tapi kalau misal nggak bawa, tenang, di HW juga ada ya, Kak.
2: Yes,
0: ya?
2: Ada, kita sediain semuanya, Kak.
0: Semuanya gitu. Ada, dan toilet pun juga ada dua ya, yang VIP dan yang biasa ya, Kak. Ya?
1: Iya. Gitu, itu salah satu fasilitas tambahan sih, Kak, kalau yang toilet VIP itu. Jadi kalau toilet VIP itu banyak tanya juga sih, itu isinya apa sih toilet VIP, apa bedanya gitu kan?
0: VIP gitu ya.
1: Iya, jadi kalau di toilet VIP itu kalau datang ke sana itu akan merasakan perbedaannya antara toilet reguler kami sama yang VIP. Dan juga nanti di toilet VIP itu kakaknya kalau bilas gak air dingin, jadi air hangat. Air hangat, terus ada headernya, terus tempatnya lebih nyaman juga, dan ada ruang tunggunya yang lebih nyaman, ada sofanya gitu sih.
0: Oke, itu dia ya bunda-bunda ya. Jadi tipsnya yang penting semuanya harus dipreparein ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Dan sunscreen penting banget ya.
2: Iya,
0: kalau mau seharian di sana.
1: Itu
0: sunscreen, hand body, semuanya juga harus dipersiapkan. Oke, nah kira-kira ada gak sih, Kak, harapan ya dari Hawaii Waterpark lewat promo Mega Sale ini gitu?
1: Harapannya sih untuk seluruh ayah bunda ya, pendengar dari Mas FM, dan juga seluruh pengunjung nanti akan datang ke Hawaii Waterpark Malang, semoga kalian bisa menikmati seluruh wahana yang ada di Hawaii Waterpark Malang dengan, selagi kita masih promo ya, Kak, di harga 70.000. Ini kita menyenangkan semua warga. Ini tuh untuk umum, jadi untuk seluruh warga Indonesia ya. Kalau yang mau datang ke Hawaii Waterpark Malang bisa, jadi enggak harus warga Malang aja. Jadi ini seluruhnya juga bisa datang ke Hawaii Waterpark Malang dan bisa menikmati Hawaii Waterpark Malang dengan senang, dengan sama teman-teman, sama keluarga, sama pacar gitu.
0: Oke, karena juga hemat 50.000 ya,
1: yes,
0: dari
1: benar
0: biasanya ya. Tentunya juga mumpung promo nih, bisa promo dicobain ayah bunda biar ketagihan kayak Aini gitu.
1: Iya.
0: Oke, dan untuk promo ini pembeliannya tadi bisa langsung dan online ya, Kak ya.
2: Yes.
0: Oke, dan mungkin untuk para pendengar nih mau tahu jadwal-jadwalnya ataupun info-info lainnya dari Hawaii, bisa dicek di mana nih, Kak?
1: Untuk jadwal-jadwalnya sama informasi lebih lengkapnya bisa cek di Instagramnya @hawaiiwaterparkmalang.
0: Oke, di Instagram @hawaiiwaterparkmalang. Jangan lupa di follow juga ya, Kak ya,
1: ya
0: tentunya
1: bener.
0: Ya.
1: Bener. Jangan lupa follow-follow.
0: Follow-follow karena biar nggak ketinggalan. Barangkali bulan depan ada promo lagi atau mungkin di akhir tahun nanti gitu ya.
1: Kita ada promo sebenarnya, Kak, nanti di high season untuk libur sekolah. Tapi itu masih rahasia.
0: Masih rahasia. Jadi mumpung nikmatin aja promo yang ada di bulan Mei ini. Yes. Di harga 70.000 udah bisa nikmatin sepuasnya nih. Oke, dan gak terasa nih, Kak ya, sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol.
1: Iya, benar banget. Oke.
0: Dan mungkin yang terakhir, ada gak sih pesan ya untuk pendengar Radio Mas FM atau seluruh masyarakat di luar sana yang masih bingung mau liburan kemana di bulan Mei ini?
1: Silakan.
2: Bisa banget nih, Kak. Jadi untuk warga Malang, ayah bunda di sekitarnya bisa banget untuk main ke Hawaii Waterpark. Karena ini beneran promo kita termurah nih di tahun ini. Awal tahun 2026 udah ngasih promo sebanyak ini, potongnya sampai 50.000. Dan tentunya jangan lupa kalau ke Hawaii Waterpark di weekend, karena kita ada special show dan ada mandi busa terbesar di Indonesia tuh, Kak. Ayah bunda jangan lupa ya, liburannya di Hawaii Waterpark lah. Apalagi ini enak, bebas macet, Kak. Lokasinya kita kan di exit tol Singosari tuh. Biasanya di area Batu Suwana macet, kita melipir aja ke Malang, bisa ke Hawaii Waterpark.
0: Oke, liburannya di Hawaii Waterpark Malang aja. Oke, terima kasih banyak ya, Kak Zee dan Kak Della, udah main-main ke Radio Mas FM. Semoga juga sukses terus untuk Hawaii.
1: Amin.
0: Dan juga ditunggu nih, kira-kira ada kejutan-kejutan apa lagi ya kedepannya.
1: Iya,
0: ya dari Hawaii Waterpark Malang.
1: Bisa juga buat Mas FM sama Kak ini ya.
0: Oke, terima kasih kembali. Terima kasih, Kak.
1: Hey.
0: Dan itu dia ya bunda ya, obrolan Aini bersama dengan Kak Zee dan Kak Della. Tentunya ya bunda, jangan lewatin promo Mega Sale ya. 70.000 aja udah bisa nikmatin Hawaii Waterpark sepuasnya. Pembelian tiketnya bisa langsung ke loket ataupun juga bisa online nih tentunya ya. Dan kita bersama dengan Aini ya, masih Aini temenin sampai jam 4 sore nanti dengan lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai awal 2000-an. So buat ayah bunda jangan kemana-mana, stay tune terus, tetap di Radio Mas FM.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

104,5 FM Radio Keluarga Anda. Masih bersama dengan Aini di sini, Ayah Bunda ya. Tentunya masih Aini temenin kok sampai jam 4 sore nanti. Nah, kadang Ayah Bunda ya, ketika kita pengen sabar karena ya mungkin orang itu lagi capek ya, overthinking atau mungkin takut salah ambil keputusan. Tapi di sisi lain, kalau terlalu sabar juga kadang kita ini ikut capek sendiri enggak sih, apalagi kalau situasinya mendesak. Contoh sesimpel mau makan apa? Jawabannya ini terserah, dikasih pilihan ya. Ya udah bakso, katanya jangan, atau mungkin soto kurang pengen. Lah terus kalau udah kayak gini maunya apa enggak sih Ayah Bunda? Kita juga bingung. Nah, coba deh Ayah Bunda kirim cerita Ayah Bunda ya. Pernah gak sih punya teman, pasangan, atau mungkin rekan kerja yang super bingung? Dan biasanya nih Ayah Bunda pilih sabar atau mungkin langsung tegas. Ini seperti Bunda Ridah, katanya biasanya sabar dulu, tapi kalau udah muter terus baru aku tegas. Soalnya kalau dua-duanya bingung gak bakal selesai. Bener Bunda ya, setuju banget. Kadang juga satu orang memang harus jadi penentu keputusannya. Terima kasih Bunda Ridah udah sharing sama Aini. Dan Ayah Bunda lainnya, kira-kira pernah nggak nih punya teman yang suka bingung? Kira-kira juga harus sabar atau harus tegas ya? Boleh kasih tahu ke Aini, kita sharing-sharing ya di sore hari ini. Dan tentunya lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai awal 2000-an akan terus nemenin Ayah Bunda.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

0: Bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif satu aja, ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya, atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi, cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3 setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tidak tuh gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang tugas ini sulit, jadi aku tuh butuh hati-hati sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya, bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kau main. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada Bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Satu lagu request ya dari Dewa, perempuan paling cantik di negeri Indonesia. Sudah ini puterin nih, spesial requestan dari pendengar radio Mas FM. Dan ayah bunda ya, masih ngomongin tentang orang yang bingung gitu ya. Dan kalau dipikir-pikir, orang bingung itu belum tentu lemah loh ayah bunda. Kadang mereka cuma takut salah, takut mengecewakan orang lain, atau terlalu banyak mikir gitu. Makanya punya pendekatan juga yang gak bisa sama semuanya. Nah tentunya ya bunda ya, kalau ada orang yang lagi bingung, itu artinya mereka lagi butuh didengerin, dan kita juga harus sabar gitu ya. Kalau orangnya udah terlalu lama muter di tempat mungkin, nah baru di sini memang perlu dikasih tegasan gitu ya. Karena sabar itu penting, tapi juga membiarkan itu gak selalu baik ya ayah bunda. Nah kira-kira pernah gak sih punya cerita ya sama orang yang bingung nih ayah bunda? Dan ngadepinnya gimana? Apakah ayah bunda sabar atau mungkin justru tegas? Boleh sharing sama Aini di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045. Dan berikutnya ada special request ya dari pendengar juga. Mau diputerin dari Padi, sahabat selamanya. Selamat mendengarkan.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Ayah Bunda.
1: Tips dari dokter bagaimana cara menjaga kesehatan rahim agar terhindar dari miom dan kista, dok?
2: Oke, pertama tadi ya, kebersihan vagina, satu, itu juga penting ya. Jadi kebersihan vagina, cebok juga harus benar, harus bersih. Terus habis itu makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, jangan terlalu berlebihan. Junk food zaman sekarang ya kan, makan-makanan yang ada di pasaran itu kan udah MSG itu juga dikurangin ya. Boleh tapi jangan sering aja. Terus habis itu diperhatikan, yang paling penting cewek-cewek nih harus mencatat siklus haidnya ya, untuk bisa melihat nih, harus aware sama diri sendiri. Sekarang handphone sudah canggih semua, aplikasi udah ada buat nyatet kan, buat nyatet siklus haidnya gimana. Kalau dirasa siklus haidnya udah enggak sesuai sama yang dihitungin aplikasi, ya udah periksa aja gitu.
1: Oke.
2: Sama itu tadi, begadang dikurangin.
1: Oh, ngaruh ya, Dok ya.
2: Ya stresor-stresor tubuh yang tidak disadarin itu juga ngaruh banget. Jadi jangan sering begadang, minum air putih harus banyak ya. Makanan harus sehat, harus sayur harus mau. Buah-buahan juga harus makan, protein harus makan ya. Jangan cuma karbo doang yang dimakan.
1: Apalagi seblak ya, Dok.
2: Makanan zaman now ya. Makanan zaman now itu. Tuh, pembalut juga penting diperhatiin ya. Sering-sering ganti pembalut, paling enggak 3 sampai 4 jam sekali ya ganti pembalutnya. Jadi untuk, karena organ wanita itu banyak, mulai rahim, indung telur, terus habis itu salurannya. Jadi kita sama-sama harus menjaga diri sendiri

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Kabar duka datang dari dunia musik Indonesia ya Bunda ya. Pencipta lagu legendaris Lililin Kecil yang barusan ini puterin ya, James F. Sunda, dikabarkan meninggal dunia, dan kabar ini juga disampaikan melalui unggahan di akun Instagram miliknya pada Jumat 8 Mei 2026, tepatnya hari ini ya. Dan beliau meninggal di New York pada Kamis kemarin di jam 11 dini hari waktu setempat. Tentunya kepergian beliau ini meninggalkan duka mendalam ayah bunda, bukan hanya bagi keluarga, tentunya bagi pecinta musik Indonesia. Karena lewat karya-karyanya, James F. Sunda ya berhasil menghadirkan lagu-lagu yang begitu melekat di hati masyarakat, melalui juga salah satu lagunya Lilin Kecil, lagu yang punya makna mendalam dan juga hingga kini masih sering diputar di berbagai kesempatan tentunya. Kita doakan semoga almarhum mendapat tempat terbaik dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Terima kasih juga ya untuk James untuk karya dan kontribusinya bagi musik Indonesia.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Satu lagu Ayah Bunda dari Lavina ya, pilihan hatiku, mengantarkan kita di menit 54 menjauh dari jam 3 sore. Artinya sudah hampir 3 jam Aini nemenin Ayah Bunda di ruang nostalgia hari ini. Terima kasih banyak ya untuk Ayah Bunda yang

0: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda, sore hari ini ditemani Daniel di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Dan tentunya Ayah Bunda di sore hari ini, entah Ayah Bunda sedang berada di jalan mungkin ataupun di rumah, atau sedang di kantor yang persiapan mau pulang gitu ya. Semangat untuk hari ini karena sisa setengah hari lagi sampai nanti malam gitu. Tapi tenang aja, Ayah Bunda bisa ditemani bareng Daniel sampai jam 7 malam nanti dengan lagu-lagu tahun 90 sampai 2000-an yang Ayah Bunda bisa request ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Cilik Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya, untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya, untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

104,5 Malsa FM, radio keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sekarang ini Daniel menyapa ruang dengar Ayah Bunda di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Buat Ayah Bunda yang mau request lagu, boleh banget langsung aja kirimin requestannya atau gabungannya ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang dan selalu di Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: FM semakin eksis di On Ears.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ya Bunda, hari Jumat ya, di tanggal 8 Mei 2026. Ini hari terakhir sebelum kita 2 hari lagi. Ini Sabtu Minggu gitu ya. Ini adalah weekend kita untuk kita beristirahat. Dan kira-kira sudah ada rencana apa nih untuk Ayah Bunda yang mungkin ingin liburan di weekend besok? Nah, mungkin bisa langsung aja di spill ya Ayah Bunda ya, lewat WhatsApp kita ataupun Instagram kita. Dan selalu di Mas FM.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Cari tempat liburan seru yang bisa main seharian.
2: Belum ke Malang kalau belum cobain bakso bakar.
3: Tuh, kapan ya?
4: Mau bepergian? Mau liburan kemana sih kamu? Nungguin apa? Pesan aja tiketnya sekarang di aplikasi easybook.com. Aplikasi penjualan tiket bus, kereta api, dan ferry yang bisa bawa kamu kemana aja dan kapan aja dengan hemat. Kamu bisa dapetin diskon plus cashback sampai dengan 52% dengan kode promo EBMASFM. Dan ada juga layanan pay later yang bisa kamu manfaatin loh. Sekarang mau liburan atau bepergian gak perlu ribet dan nunggu-nunggu lagi deh. Download aplikasi easybook.com sekarang. Bebas bepergian, bebas pilih promonya.
3: Bisa pas gini ya.

0: weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yo sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru benar.
1: Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
1: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
3: Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda, dan Ayah Bunda masih ditemani Daniel di sini di Radio Mas FM Malang tentunya. Dan Ayah Bunda, kalau misalkan kita ngebahas tentang weekend gitu ya, kira-kira prepare apa nih untuk weekend besok Ayah Bunda? Apakah besok adalah waktu untuk istirahat yang tepat, waktu untuk jalan-jalan, ataupun waktu untuk makan-makan bersama keluarga gitu ya. Nah, mungkin Ayah Bunda langsung aja dong kirim gabungannya lewat WhatsApp kita ataupun Instagram kita. Karena Daniel penasaran banget nih Ayah Bunda mau ngapain di waktu liburan besok ini. Karena memang pasnya liburan ini ada waktu kita untuk istirahat, bisa jadi waktu kita untuk kumpul bersama keluarga, itu juga bisa banget Ayah Bunda.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.
3: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
4: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

Halo ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photo booth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap concert yang dimeriahkan langsung sama guest star nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-30780796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Ayah bunda, mau usaha ayah bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Waktu pertama kali. Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Suara indah menyapa geloranya hati.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice, y'all call it a moment, I call

104,5 Mos FM Radio Keluarga Anda. Dan Ayah Bunda masih ditemani Daniel di sini di Coffee Time sampai jam 7 malam nanti, Ayah Bunda. Dan kalau misalkan Daniel gitu ya, Sabtu minggunya kayaknya Daniel mau pergi ke Surabaya. Karena memang Surabaya ini selain kotanya gede gitu ya, kita bisa jalan-jalan ke mall, Ayah Bunda, ke Tunjungan, ke Pakuwon kayaknya asik juga ya. Dan belanja-belanja bulanan, bukan bulanan juga sih, tapi belanja kebutuhan. Enggak kebutuhan juga, mungkin belanja pakaian, Ayah Bunda, lebih tepatnya ya. Karena memang kadang yang kita rasa ini kebutuhan ternyata bukan gitu. Jadi jangan sampai Ayah Bunda boros terlebih dahulu, karena ini masih awal bulan, Ayah Bunda. Yuk dihemat pengeluarannya. Dan Ayah Bunda mungkin yang masih pengen kirim gabungan atau mungkin request lagu, boleh banget lewat WhatsApp kita. Dan selalu di Mas FM. Jap. 1, 2, 3,

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ayah bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda, dan Ayah Bunda masih ditemani Daniel di sini di Radio Mas FM tentunya. Dan Ayah Bunda, kalau misalkan kita bahas soal liburan selain di luar kota, liburan di Malang ini banyak banget Ayah Bunda ya tempat wisata yang mungkin bisa kita kunjungi, apalagi kalau misalkan cuma satu minggu gak pengen jauh-jauh. Kemarin itu beberapa bulan lalu ya, alun-alun Malang itu juga habis direnov, itu juga Ayah Bunda bisa ke sana. Kemudian kalau misalkan Ayah Bunda pengen sedikit jauh ke Batu, kayaknya asik Ayah Bunda. Atau kalau misalkan pengen cobain ke Trawas, itu boleh banget, karena Daniel kemarin habis ke Trawas dan memang suasananya adem banget buat dikunjungin. Apalagi di sore hari kita bisa lihat senja, Ayah Bunda menikmati hal itu bersama keluarga. Makan-makan di kafe kayaknya udah cukup nih.

0: hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Jadi minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.
3: What's the next song?
4: The one about me.
3: Oh yeah, I like this one.
4: What?

Hai Bunda, bersama Daniel di sini di program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti. Dan kalau misalkan kita bahas ya tadi ya, setelah udah wisata gitu udah ada, kemudian keluar kata juga udah. Nah, Daniel pengen tahu nih, Ayah Bunda yang lagi di rumah aja kira-kira enaknya ngapain? Apakah masak-masak aja bareng keluarga atau mungkin belajar apa nih, belajar menghitung bersama anak, atau mungkin ayah bunda juga melakukan aktivitas lainnya kayak misalkan masak bareng, atau mungkin juga beres-beres rumah. Itu wajib banget ya, karena sering banget kita kesel gitu kalau misalkan lihat mungkin ayahnya atau bundanya kayak yang wah berantakan banget nih rumahnya, itu kayak kerasa capek gak sih ayah bunda. Jadi jangan lupa untuk waktu Sabtu minggunya ini buat ayah bunda yang di rumah, dilihat dulu yuk kebersihan rumahnya, jangan lupa dijaga dan juga dirawat supaya rapi kalau misalkan ada tamu ke depannya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: harus tahu.
1: Setelah memasak, tentu kita menginginkan makanan yang bisa bertahan lama. Nah, Ayah Bunda bisa untuk memulai memisahkan per porsi dan bekukan. Ini bisa membantu Ayah Bunda untuk mengawetkan makanan dan bisa memanaskannya kembali ketika ingin disajikan kembali atau untuk dikonsumsi kembali.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ayah Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

104,5 Mons FM, Radio Keluarga Anda. Ayah Bunda berita kehilangan hari ini. Berita kehilangan yang pertama atas nama Muhammad Alfatoni yang telah kehilangan STNK asli atas nama Sarimah dengan nomor polisi BG2781BAK. Ayah Bunda berita kehilangan atas nama Arif Hamzah yang telah kehilangan STNK sepeda motor dengan nopol N2714ADL. Selanjutnya ya Bunda, berita kehilangan atas nama Muhammad Prabowo Yuda yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N4850ABK. Selanjutnya Gilang Maulana Lazuardi yang telah kehilangan KTP, SIM C, SIM B1 dan ATM BCA atas nama pelapor. Selanjutnya ya Bunda, kehilangan atas nama Yahya Adimas Kurniawan yang telah kehilangan STNK kendaraan roda 4 dengan nopol N1992AAN. Selanjutnya atas nama Yahya Adimas Kurniawan yang telah kehilangan KTP, SIM C, kemudian ATM atas nama pelapor dan berupa Bank BCA dan juga Bank Mandiri. Selanjutnya ya Bunda, yang terakhir berita kehilangan atas nama Mulyono yang telah kehilangan STNK dengan nopol N5191ICK dan satu buah SIM golongan A atas nama pelapor. Dan demikian berita kehilangan hari ini.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
3: Si autoimun ini memang majoritinya.
4: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
5: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
6: Ayah bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

104,5 Bangsa FM, radio keluarga Anda. Dan ayah bunda gak kerasa ya, kita sudah ada di penghujung coffee time dalam sore hingga malam hari ini tentunya. Dan ayah bunda, Daniel mengucapkan terima kasih banyak karena ayah bunda telah setia mendengarkan Daniel tentunya di radio Bangsa FM, radio keluarga Anda. Dan ayah bunda, jangan lewatkan keserakan-keserakan musik-musik tahun 90 lainnya akan Daniel putarkan saat lagi. Dan juga jangan lupa untuk esok kembali ya, datang dari jam 7 sampai jam 10 akan ada program Inspirasi Pagi, dilanjutkan dari jam 1 sampai jam 4 akan ada Ruang Nostalgia, dan ditutup dengan Coffee Time. Daniel pamit dulu dari ruang dengar ayah bunda. Terima kasih, selamat pagi dan selamat malam, dan sampai jumpa.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ayah Bunda, berita kehilangan hari ini. Berita kehilangan yang pertama atas nama Galip Rahmawan Kusuma yang telah kehilangan STNK asli kendaraan dengan nopol N2566ACB. Berita kehilangan atas nama Suyadi yang telah kehilangan STNK sepeda motor dengan nopol N2491AAZ. Selanjutnya atas nama Abdul Ghani yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N2261ACV. Selanjutnya atas nama Adit Nugroho yang telah kehilangan STNK atas nama Maruah dengan nopol N4195ACE. Selanjutnya atas nama Nafila Anggrani yang telah kehilangan STNK asli atas nama Danias Saada dengan nopol N3424DAH. Selanjutnya ya Bunda, atas nama Wahyuning Utami yang telah kehilangan STNK asli nopol N2774CAN. Dan berita kehilangan terakhir atas nama Fahrizal Iza Putra Mahendra yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N1629ACM. Dan demikian berita kehilangan hari ini.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
2: Tapi kok kebesaran sih?
1: Seorang gadis kecil kecewa.
2: Aduh, aku tidak bisa melihat.
1: Ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
3: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

ya bunda. Siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, Pesta Kuliner Sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-30780796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

Saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerat. Mengapa topi kesencatik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu, ungkap si gadis kecil.
2: Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik,
2: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
3: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.

0: tahu. Tips parenting.
1: Ayah bunda, kita itu kadang dibikin jengkel ya sama anak-anak. Tapi bunda, sebaiknya kita menghindari ya untuk menunjukkan rasa marah atau jengkel yang berlebihan kepada anak. Karena nantinya anak akan selalu merasa salah yang berujung pada perilaku negatif jika kita marah berlebihan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
3: iya
4: ruam.
3: Tuh,
4: nah,
3: iya
4: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya,
2: oh
3: bikin
2: ya?
3: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah
2: keren.
4: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears. Mas
1: FM. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total.

Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget, padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.

Halo ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang, tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, ada skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap concert yang dimeriahkan langsung sama guest star nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di pesta kuliner kecap sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-307-807-96. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Dan mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga, karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
1: aduh,
0: gitu?
1: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Banyak anak yang menolak makan sayur karena rasanya yang hambar dan tidak enak bagi mereka. Kalau terus-menerus tidak mau makan sayur, ini akan menghambat tumbuh kembang si kecil ya bunda. Jadi penting sekali untuk kita berusaha lebih agar anak suka makan sayur. Si kecil mungkin harus melihat ayah bunda makan sayur di setiap hari. Dengan begitu nantinya, si kecil akan mencontoh kebiasaan kita bunda. Jadi kita juga harus membiasakan memberi anak makan makanan yang sehat. Jangan dibiasakan untuk membeli fast food sejak kecil. Selalu sediakan sayur dan buah di meja makan setiap hari ya bunda. Karena kita juga wajib kreatif dalam menyajikan makanan di rumah. Dan juga makanan yang terbuat dari sayur dalam bentuk variasi lainnya agar anak tidak bosan. Dan ayu bunda juga jangan lupa untuk selalu memberikan penjelasan kepada anak tentang kandungan dan manfaat yang ada di dalam sayuran ya.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan?
4: Stop, jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.

0: Bunda, kita dari Koliang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio,

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: ...24 jam memainkan lagu-lagu yang Ayah Bunda suka... ...dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Lagi capek ya? Santai bareng Radio Mas FM aja ya bunda. Mau dengerin lagu apa? Langsung aja WA di nomor 0811 3611045. Selalu di Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk Ayah Bunda.
3: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
4: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Join us for your endless happiness with Mas FM every day.

Halo ayah bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photo booth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811 30780796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811 3611045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Ayah Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, emang ya yang namanya mendidik anak tuh gak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah, jadi ayah bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya ayah bunda.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita...

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
4: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja, sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh. 104,5 Mas FM di On Ears.

0: ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum-oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya. 1, 2, 3.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita

Halo ayah bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Moka. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Moka. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-3078-0796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Sebelum anak mulai masuk ke jenjang pendidikan pertama, yaitu taman kanak-kanak atau TK, ayah bunda perlu mengajari dasar-dasar pelajaran yang akan anak pelajari ketika di TK nanti. Keterampilan yang harus diajarkan salah satunya adalah keterampilan motorik halus seperti menggunting, merangkai, dan menulis. Yang tak kalah pentingnya juga yaitu keterampilan sosial dengan mengundang teman sebayanya ke rumah dan membiarkan anak bersosialisasi dengan bermain bersama. Ayah bunda juga bisa menstimulasi keterampilan mendengarkan anak supaya dapat mengikuti arahan guru ketika di sekolah. Dan beri waktu anak bermain sendiri ya, karena dengan begitu bisa meningkatkan kreativitas dan juga imajinasi anak.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung.

0: ke sumbernya. Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
0: Masalah linu, nyeri sendi dan asam urat, stop dengan Linu Stop.
2: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
2: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan, ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendiri rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi dan asam urat, stop dengan LinuStop.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya jutek
1: aduh,
0: gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
0: Dari juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Join us for your endless happiness with Mas FM every day.

ayah bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-30780796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM.

fokus atau konsentrasi adalah kemampuan berpikir yang berkaitan dengan bagaimana si kecil menjaga perhatiannya sampai hal tersebut selesai. Ayah bunda bisa melakukan hal ini untuk melatih fokus pada anak. Cara pertama, bunda bisa membagi tugas ke hal-hal kecil yang mudah.

0: petunjuk agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kali ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di radio kesayangan kita ini. Semoga apa yang kita sama-sama kaji dalam pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menambah wawasan keislaman kita dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, mengucapkan salam dalam syariat Islam adalah hal yang sangat disukai dan sangat dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melakukannya dalam banyak hadis, di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam alaihi salam yang tingginya 60 hasta. Kemudian berfirman, "Pergilah kamu dan berilah salam kepada mereka." Mereka di sini adalah para malaikat yang sedang duduk-duduk. Dan dengarkanlah bagaimana mereka menjawab salam penghormatanmu dan juga salam penghormatan anak keturunanmu. Maka Adam alaihissalam menyampaikan, "Assalamualaikum." Artinya, salam sejahtera untuk kalian. Maka para malaikat menjawab, "Assalamualaika warahmatullah." Salam sejahtera dan rahmat Allah buatmu. Mereka menambahkan kalimat warahmatullah. Nanti setiap orang yang masuk surga bentuknya seperti bentuk Nabi Adam alaihi salam, dan manusia terus saja berkurang tingginya sampai sekarang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun anda semua berada, Allah Azza wa Jal telah mencariatkan kepada Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya, yaitu at-tahiyyat ataupun salam penghormatan yang penuh berkah ini. Akan tetapi, semua umat telah menyia-nyiakan apa yang telah Allah Azza wa Jal syariatkan ini, sehingga disunahkanlah syariat ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kaum Yahudi iri terhadap umat Islam disebabkan kalimat penghormatan yang penuh berkah ini, sebagaimana ini pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Orang Yahudi tidak pernah iri atas sesuatu kepada kalian seperti irinya mereka terhadap ucapan salam dan amin kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini tidak menunjukkan pengkhususan ucapan salam bagi umat ini, melainkan hanya menegaskan kebenaran salam tersebut. Oleh karena itu, pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita mengamalkan dan orang Yahudi mengetahui keutamaannya dalam persatuan dan kecintaan kaum muslimin, mereka pun menjadi hasad, menjadi iri dengan salam yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Nah, nas-nas yang ada, pendengar yang dirahmati Allah, menunjukkan ucapan salam para malaikat kepada manusia adalah sebagaimana ucapan salamnya mereka kepada Nabi Adam alaihissalam dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian juga seperti ucapan salam mereka terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti ucapan salam mereka kepada Khadijah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk juga ucapan salam para malaikat adalah kepada orang-orang beriman ketika mengalami sakaratul maut. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Artinya, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah engkau kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-32. Terkait ayat ini, ulama tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kondisi orang-orang mukmin ketika sedang sakaratul maut, yaitu mereka dalam keadaan baik, bersih dari kesyirikan, kekotoran, dan setiap kejahatan. Para malaikat mengucapkan salam kepada mereka dan menggembirakan mereka dengan janji surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang sakaratul maut itu mendengar ucapan salam para malaikat. Alhasil, ia pun merasa tentram, senang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah azza wa jal pun senang bertemu dengan ruhnya. Nah, hadis yang bermakna sama ya dengan salamnya malaikat ini pun sangat banyak sekali, yang mana malaikat memberikan salam kepada kaum muslimin. Nah, kemudian pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, perlu kita ketahui bahwa malaikat pun mengucapkan salam kepada para penghuni surga. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan ini di dalam Quran Surah Az-Zumar ayat yang ke-73, di mana Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dibawa ke dalam surga berombong-rombong, secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masukilah surga ini dan kalian kekal di dalamnya. Semoga kita termasuk dalam rombongan ini yang memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, para malaikat masuk menemui penghuni surga lewat semua pintu yang ada dan mengucapkan salam atas mereka. Dan ini pun yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23 sampai ke-24, di mana Allah berfirman yang artinya, surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Apa yang diucapkan? Para malaikat tersebut sambil mengucapkan, salamun alaikum bima sobartum, kesejahteraan atas kalian dari apa-apa yang kalian sabarkan ketika hidup di dunia. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pendengar yang dirahmati Allah, telah diriwayatkan di beberapa hadis yang sahih mengenai ucapan salam para malaikat kepada manusia. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, lengkap dengan sanadnya dari Mutarrif. Ia berkata, Imran bin Husain berkata kepadaku, aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat kepadamu dengan perantaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara haji dan umroh, dan beliau tidak melarang melakukannya hingga wafat. Bahkan tidak ada ayat Al-Qur'an yang turun untuk mengharamkannya. Semenjak aku sakit, diriku selalu menerima salam. Diriku selalu menerima salam dari malaikat hingga aku melakukan pengobatan secara kai atau dengan besi panas. Sejak itu aku tidak menerima salam lagi. Tatkala aku meninggalkan terapi kai tersebut, maka malaikat pun kembali mengucapkan salam kepadaku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pengobatan dengan cara kai, namun kami tetap berobat dengannya. maka dari itu kami tidak pernah beruntung dan tidak pernah sukses dengannya. Nah, Abu Daud rahimahullah berkata, ia mendengarkan ucapan salam malaikat, tetapi ketika ia mulai berobat dengan kai, salam untuknya pun putus. Ketika ia meninggalkan terapi dengan cara kai tersebut, salam itu pun kembali diterimanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi, pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan adanya karomah ataupun kemuliaan yang jelas bagi Imran bin Husain radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini juga menjelaskan dimakruhkannya pengobatan dengan cara kai. Orang yang melakukannya tanpa adanya kebutuhan mendesak menunjukkan kurangnya sifat tawakal yang dimilikinya. Ya, dan meninggalkan pengobatan dengan cara kai ini lebih ditekankan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan hadis tentang kai, ya, pengobatan dengan cara menggunakan besi panas ini mencakup 4 hal. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya, ya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang meninggalkannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, larangan untuk melakukannya. Nah, walaupun demikian tidak ada pertentangan di antara pendapat tersebut. Kenyataannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah melakukannya menunjukkan hal ini diperbolehkan. Nah, ketidaksukaan beliau bukan berarti diharamkan melakukannya. Nah, pujian kepada orang yang meninggalkannya berarti meninggalkan lebih utama dan lebih baik. Adapun larangan supaya tidak melakukannya hanyalah sebatas ikhtiar, boleh memilih, ya, dan ini hukumnya makruh. Pendengar yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah disebutkan jelaslah bahwa malaikat pun mengucapkan salam. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang mendapatkan salam dari malaikat, ya, ketika memasuki pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Radio Mas FM.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam.
5: Cakrawala Islam.
4: Lima fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah salat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya, pendengar. Setibanya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar 5 fokus yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada Cakrawala Islam kali ini Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam.
6: Cakrawala Islam. Mau dengerin Radio Mas FM tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: survive being booty.
1: How does that work? Metode merebus makanan sebenarnya tetap bisa menurunkan kandungan gizi loh ayah bunda, terutama untuk vitamin C dan juga B kompleksnya. Supaya kandungan gizinya lebih terjaga, ayah bunda harus memastikan sayur atau masakan lain tidak direbus terlalu lama, apalagi dalam suhu yang terlalu tinggi. Terlalu lama merebus sayur bisa menghilangkan hingga 50% kandungan vitamin yang ada di dalamnya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.